0: darama te tinga tamara tona UB40 en na sere homely girl sa sitting of weekend na tini en na ruana miniti sa ndola tal tinga ngona nda ngona ni rongo ser talitaki mai be kemuni ki be kemuni
1: nam taliboni roni ni ngir mai kina na seva waluna ndrau seva seva seva lima tolundua senira ni text mai na lima tolundua sera ni ni volvol mai na vola mata ni PMN Fiji se na pama na viti ani vit mai kina na na yada o dei so ondo barron to me ngori do maro ta to na ser ngori apa kata la ki no de ndo vena kata mondo be botai kina en na bonge nda nda singa baga rumbuka na karoso bul karoni me ronon dolu roso bul kaono nimbula nimbula binaka
0: ya na mantenga ni ser ngo ona kere me na potete ko ber to na turanga na marama to vite vite ko me na to por karama na bonge binaka ni kwa andia sena de luiviti ave ilias torra ve Greg Trail ndou mbula vinaka vinaka vale vuna na ndou waka yutu na kerker ni vale wale si na numu ndou ndou sulia na numu ndou ngona na numu ndou kila numu ndou mndou wewe seitu mai vibara ramataki vimbalu ngodi tumai viki mami na lube viti ngo hao terro na vuku ni vika ndou na tabi ndou waka tebite kem ndou kina na vuku ngani nondra ngara viti ko na lube viti kenda na lube viti enda tungu hao terro kita vibakero vibabi ni vinaka viki
1: kemuni na serta rafa ngondo sabote serta geni kina baka mbibi vei asina
0: te talanga wani ngolo asina
1: te wani ngolo vei ira talanga we so tale korondo vei buki tumai arondo do vei tumani tumai na italo no eso kena vei kaiso onda mei tumai vei tumai tumai bagarita kabere ira kena lu vei viti na tungo ini sunati
0: Domo ia kali tui ena ser vaka wale niau. Me nomu ni ena mbongi vena kandai. Vena kabale vena sema tiku mai ena PMN Fiji se pamana.
1: Viti.

Fiji. Tomona tona. Seni langa kali ke kroi langi ena serena Rosini televu sa sibitengo vi kandana tini kandu ena rosanga vulu kalima na miniti ena bongi vinaka indai viva mbole tika ni vike mnimbeka na sangai siya matiku mai ena bongi vinaka indai ni mbole vinaka vinaka bali unu vitu kundi ume ena vato vato vinaka ngo vike mnina sosu yangono tiku mbeka na bongi vinaka ni kua

0: MN Fiji.
1: Darunga dhiri tati kuna ndamu ni sabu ena sere au kila sa voti ngobi kenda e tini kawana miniti me tini karona kaloko ena mbongi vinaka ndai. Ia kero sana mewa amu atali tinga nabewe kani ena mbongi vinaka ndai ababini vinaka takiti kini vale wike muni na nomini vete koni kena nomini anda usema wali tiku mai kena PMN Fiji sepa mana vite nebe mbongi kata sara ni warumbuka maina tolo kaloko ena tini karona kaloko ena mbongi levu kero sana mewa tatau tiku nabewe kani ena mbongi vinaka ni kua kero sana wani ni vinaka tali tinga ena wike muni ena mbuku ni mwani maadhawa na itabi ni ngaraba waka bubu wale waka hilawa lawa ni nina tali taka na mwini madhawa kanda na nama kita litu nindo tali na madhawa buo ni garabitai waka buli kena thaka thaka en na madhawa mengo meadha wana nandanga una kata raba enda na gemi beru mwazi ndomu tali kina ni velo mani waka lebu ni teimu wazi toka manda